0: Lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, pagi.
3: Halo, pagi.
2: Saya Bunga.
3: Iya, Bunga. Ada yang bisa dibantu, Bunga?
2: Ini saya abis scaling. Darah terus.
3: Abis scaling? Kenapa? Abis scaling?
2: Darah.
3: Darahnya muncrat abis scaling.
2: Iya.
3: Iya, bunga tenang dulu. Bunga tenang.
2: Darahnya muncrat, sebenarnya kenceng, sedotannya mantap. Enggak itu orangnya.
4: Sini. Selamat pagi.
3: Iya, pagi.
4: Selamat pagi. Iya, saya papanya Bunga.
3: Oh, papanya Bunga, iya.
4: Ya, ini Anda PIC dari Dentist and Dentist, betul ya?
3: Iya, betul, Pak.
4: Oke. Okay. Anak saya, putri saya yang saya cintai ini kemarin dia abis scaling. Ini sampai sekarang dari 3 hari yang lalu masih bercucuran darah. Ini tuh ada darah keluarga saya.
3: Iya, sebentar dulu.
4: Kamu tahu? Kamu jangan sebentar-sebentarin saya.
3: Iya.
4: Kamu jangan sebentar-sebentarin saya. Tar dulu. Saya lagi ngomong nih.
3: Oke. Iya.
4: Jangan sebentar-sebentarin saya. Yang dirugikan saya sebentar. Disuruh-suruh lagi.
3: Bapak dengar.
4: Sebentar, saya dulu yang ngomong. Darahnya dari kemarin nggak berhenti-berhenti. Ada kali sudah 5 liter nih darahnya. Tempat
2: Boleh.
4: Mewah, keren di sosial media. Scaling aja gak bisa.
3: Dalam scaling itu darah memang keluar, tapi tidak sebanyak itu, Pak.
4: Nah makanya, jangan ngajarin saya.
3: Oke, iya.
4: Kamu tuh ngomong kayak anak kemarin sore.
3: Kronologi awalnya deh, Pak, seperti apa? Sebelum sampai 7 liter.
4: Oke, sebentar. Sayang. Kronologinya jelasin, sayang. Muncrat darahnya. Siapa sih nama dokternya? Kamu kan bukan dokternya. Kamu apanya sih? Bisa kamu kasih nama teman dokternya? Tuh, saking sakitnya dia gak bisa nyebut nama dokternya.
3: Oke, baik.
4: Anda bisa ketawa ya? Lo dan kantor lo bakal gue tuntut. Paham gak lo?
3: Iya.
4: Lawyer gue akan langsung meluncur ke sana dengan surat tuntutan ya, bro. Dan kalau tidak ada aksi dari lo, bukan cuma anak gue yang berdarah, lo juga akan berdarah. Paham gak lo? Nggak, lo jawab dulu, paham gak? Bukan cuma mulut anak gue yang berdarah, tapi mulut lo juga akan berdarah.
3: Iya, Pak.
4: Ya, paham ya? Lagi rame tuh di sosial media, orang nabrak-nabrak pakai mobil ya, lawan arah. Gue lebih dari itu, lo paham?
3: Iya, saya paham, Pak.
4: Lo paham ya? Gue pengen ketemu langsung, namanya Dr. Martin.
3: Dokter Martin?
4: Ya, ada nama Dokter Martin nggak?
3: Kami tidak ada, Pak, nama Dokter Martin, Pak.
4: Ini Dentist and Dentist, kan?
3: Oh, bukan.
4: Yang di Jalan Saman Hudi?
3: Bukan, Pak, bukan. Dentist and Dentist, Pak. Klinik giginya di Jalan Walter Mongin City.
4: Waduh, ada. Kamu Dentist and Dentist bukan, sayang?
2: Dentist and Dentist. Dentist. Aduh. Kan aku bilang Dentist.
4: Ya Allah.
2: Dentist. Oke, Dek.
4: Saya salah orang, ya, Mas. Maaf. Saya salah sambung. Dan Mas Asep masuk di salah sambung di Genepa. Bro, sorry bro. Ini ternyata bukan Dennis and Dennis ya. Dennis Bakery loh.
2: Bapaknya kagak denger kan anaknya ngomong Dennis. Jadi kenapa
4: Dennis? Oh, lapar, anaknya lapar ternyata.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
5: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: marvelcity.co.id hadir di Marvel City Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari All-in Plus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Big Coil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Big Coil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Yuk, dilanjutin. Oh.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran spek

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Desi. Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Kenapa, Om?
3: Kenapa ini mobilnya anak Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella kan.
3: Ha.
2: Nah, saya nggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu eta, lek ono sampah nek kok sampai ditabrak itu.
2: Loh alah, Om. Apa iki jelek masuk yo sampah dibek rambu-rambu yo gak ono, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya
3: tabrak. Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om, yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makane iku, kok nambal trotoar yo apa iki koyo ngene iki?
2: Om, saya takut, Om, jangan dilaporkan polisi.
3: Yo gak iso, aku ya Allah.
2: Loh kok pikir sih, oh, mobilnya lo beri.
0: Ya, apa sih,
2: Om?
0: Untuk berarti untuk konco sak kelas sih anak iki.
3: Yo maaf.
0: Ukurane Desi

0: dikasih masuk salah sambo kenapa?
1: Ya Allah, gantian ya iki. Ya Allah, aku yang gretek banget.
2: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Kangen ya pengen dengerin siaran sore. Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
4: Masa nggak tahu?
3: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya? Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM, jangan lupa dengerin Nyore, Nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki, di Gen 103,1 FM, bisa banget!

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Ken.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enak eh di pause dulu.
1: Halo pagi.
2: Iya,
1: dengan Mbak Diana ya?
2: Iya.
1: Maaf, ini Caca, Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih, Mbak. Saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan, Mbak, di kamar, Mbak.
2: Barang apa ya?
1: Handphone, Mbak.
2: Handphone?
1: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat, Mbak.
2: Jumat. Jumat hari apa ya? Jumat hari apa, tanggal berapa?
1: 17. Aduh, saya bingung banget nih, Mbak. Ini kan maksudnya udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya, Mbak. Ini
2: ya,
1: handphone punya pasangan saya.
2: Iya, itu
1: yang khusus di rumah, Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istri.

0: istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya Mbak.
1: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
0: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur Mbak, saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
1: Iya, nanti saya tanya ya Mbak.
0: Kayak gitu ya. Mbak, soalnya isi handphonenya itu segala macam, nanti kalau udah ketemu Mbak bahaya Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop Mbak, ada video-video kita Mbak. Tolongin saya Mbak.
1: Lah, sebulan pas di resto atau kemana?
0: Enggak Mbak, bener saya ingat di situ Mbak. Bukannya apa-apa, terus juga lagi gak dikunci lagi. Takutnya nanti kan keburu kesebar videonya Mbak. Aduh, saya tambah stres Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
1: Yaudah, ya.
0: Itu ada video Mbak. Udah sekarang Mbak mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh Mbak.
1: Iya nanti saya
0: cek. Ayo dong Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu prok Mbak.
2: Iya, kenapa Bu? Bisa dibantu?
0: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh Pak. Saya udah enggak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
2: Ya, kan di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisor di sini.
0: Iya, enggak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang, saya bisa aja telepon Pak Paulus, Ibu Lia, karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh Pak. Bentar aja Pak, saya udah gak kuat dengerin suara laki-laki Pak.
1: Iya loh. Ya nanti saya bantu cek ya Pak.
0: Benerin ya Mbak.
1: Soalnya kita juga harus cek nih yang mas tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
0: Iya mbak, bener bantuin ya, Mbak. Please bantuin, kalau misalnya Mbak nggak bantuin nanti saya lapor Pak Paulus sama Ibu Lia loh Mbak, main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini.
1: Main handphone? Siapa?
0: Ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih Mbak ya. Meskipun jangan dicontoh deh, perbuatan saya kayak gimana jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu Mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya Mbak.
1: Enggak, bukan. Namanya bukan Diana Rusdiana.
0: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur, kan?
1: Gunung Sahari.
0: Bukan di Gunung Sindur?
1: Bukan.
0: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva!
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Dikerjain siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
1: Dia pantesan ngomong enggak ada namanya yang ngecek. Namanya kagak ada.
3: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
4: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
3: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
4: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
2: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
5: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
6: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
7: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya. Cuma di KFM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat malam. Dengan Bapak Titan Aji, betul?
3: Dari mana?
2: Iya, Bapak saya Kolit, Pak, dari BN.
3: Iya.
2: Iya, Bapak apply di bank kita, betul?
3: RBB.
2: Iya, betul. Kemarin cuma mau sekedar cross-check aja karena kita kan dari tim HR, Pak.
3: Iya.
2: Untuk tanggal 22 besok kan sudah ada tes lagi ya, Pak, ya? Betul ya?
3: Iya, betul. Tes online.
2: Saya mau tanya dulu sebelum untuk ranah ke online, ada seleksi tahapan awal untuk via telepon, bisa, Bapak?
3: Iya, boleh.
2: Saya mau tanya, apakah Bapak pernah menghandle untuk nasabah generasi-generasi zaman sekarang seperti Gen Z atau Gen Alpha gitu?
3: Gen Z, oh, nasabah

0: Sudah ya.
1: Betul, betul. Apakah sudah pernah?
0: Sudah. Berbagai kalangan, mulai muda, okay, tua. Bagus. Lanjut usia juga ada.
1: Karena memang nanti ini proyeksinya Bapak, itu next-nya kita punya program itu namanya Tanggul, Pak. Sudah pernah dengar?
0: Tanggul.
1: Iya, Tanggul.
0: Maksudnya ini divisi di BTN atau gimana?
1: Bukan, produk kita nantinya ada yang baru namanya Tanggul. Sudah pernah tahu?
0: Belum.
1: Iya, itu kepanjangannya Tabungan Gen Z Alpha Unggul. Begitu. Tugasnya Bapak itu kita proyeksikan memang untuk Bapak akan menghandle untuk sasarannya adalah teman-teman dari Gen Z begitu.
0: Begitu.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Iya, Bapak saya mau tanya, ini untuk awal ya, untuk seleksi awal. Kita kepengen tahu seberapa Gen Z Bapak begitu. Itu seberapa Bapak itu.
0: Seberapa Gen Z?
1: Iya, maksudnya tahu. Tahu dunia Gen Z begitu, Pak.
0: Dunia Gen Z ya?
1: Iya, betul. Ini saya ada pertanyaan, Bapak. Mungkin boleh dijawab ya, Bapak ya?
0: Iya.
1: Okay. Iya, oke. Okay. Bapak tahu apa arti dari skibidi toilet?
0: EDP.
1: Oh, bukan EBD, Pak. Skibidi. Skibidi toilet.
0: Waduh, kok nggak jelas ya? Apa ya?
1: Atau mungkin saya lempar ke pertanyaan selanjutnya.
0: Boleh.
1: Oke,
0: boleh.
1: Bapak tahu arti Ohio?
0: Ohio, selamat pagi.
1: Oh, siap, baik. Untuk Sigma, apa arti Sigma?
0: Apa?
1: Sigma.
0: Sigma itu ya, kayak Alpha mungkin menurut saya ya.
1: Oke, baik, siap, gak apa-apa. Bapak tolong artikan dan panjangkan untuk lirik lagu begini, Pak. Kalau memang
0: cocok.
1: Iya, betul. Kalau memang cocok, bisa?
0: Datang ke rumah.
1: Siap. Statue, apa artinya dari statue?
0: Sel cuek.
1: Siap, baik, bagus. Bapak mau cross check saja. Bapak Titan Aji, kelahiran Mojokerto, betul ya Pak ya?
0: Probolinggo, Pak.
1: Oh, ganti.
0: Kota kelahiran kan?
1: Iya, betul, kota kelahiran.
0: Probolinggo.
1: Bukan Mojokerto, Bapak.
0: Bukan.
1: Maaf, ini Bapak Titan Aji Pangestu bukan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Waduh, Pak. Mohon maaf, saya salah. Dan benar Bapak Titan Aji ini masuk di salah sambung Gen FM.
0: Suaranya kok beda ya?
2: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan. Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
3: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
2: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
2: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
5: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Ken?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Diskon up to 90% hadir lagi. Pameran Specs.id hadir di Marvel City, Surabaya. Gak tanggung-tanggung, diskon up to 90%. Barang yang didiskon seperti bantal Comforta mulai dari Rp170.000 jadi Rp17.000, lemari Olympus dari Rp1.500.000 jadi Rp250.000, kasur Ocean dari Rp7.000.000 jadi Rp700.000, kasur Bicoil dari Rp9.400.000 jadi Rp940.000, dan masih ada ratusan produk lainnya. Gak kaleng-kaleng, diskon up to 90% didukung lebih dari 30 brand ternama seperti Bicoil, Central, Comforta, Ocean, Olympic, Procella, Serta, Spino, dan lainnya. Ingat, hanya 12 hari, 29 April sampai 10 Mei, jam 11 siang sampai 9 malam. Mau isi rumah, kos, atau villa? Kapan lagi? Diskon up to 90% dan free ongkir se-Jawa Timur. Syarat dan ketentuan berlaku. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga kamu sekarang juga. Karena ini waktunya self-reward. Info lengkap kunjungi Instagram spex.id.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Pak Musli.
2: Iya.
1: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
2: Iya.
1: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
2: Iya, udah.
1: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
2: Oh, belum. Maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
1: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
2: Iya, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
1: Tapi kemarin Pak Poworun tuh cerita sama saya, katanya belum nyampe.
2: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
1: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon. Pak Jepri udah telepon sama Pak Poworun tuh atasan saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
2: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
1: Loh iya, emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting, Pak. Nilainya miliaran, Pak. Berkas penting, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal, Pak.
2: Enggak, maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu, Bu.
1: Udah saya tanya, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Banyakan main handphone kali nih. Pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya udah sekalian sama saya. Coba, kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu nggak? 45 triliun, Pak. Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini, Pak. Gara-gara kejadian berkas ini, kalau saya nggak jadi nikah gimana, Pak? Saya udah booking hotel, Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
2: Begini, Bu. Ya, Bu. Saya kan sekarang lagi di luar dulu, Bu, nih.
1: Tuh, Bapak aja di luar.
2: Iya, maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan, Bu. Maksudnya nanti saya cariin apa tuh tanda terimanya, saya pastiin.
1: Ya, pastiin ke siapa, Pak? Suratnya nggak ada, Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari, Pak. Iya. Udah kayak nipas, Pak. Kalau misalnya nanti udah nggak ada itu berkas, Pak, Bapak mau ulang nggak bikin, Pak? Saya tiap hari, Pak, meeting di Senopati, Pak.
2: Iya, Bu.
1: Pergi pagi pulang party, Pak. Saya sampai live music kan, Pak, semuanya segala macam DJ, Pak. Buat healing, Pak. Pusing mikirin kontrak begitu, Pak. Bapak punya anak perempuan?
2: Iya, Kak. Tapi saya nggak punya anak perempuan. Tapi saya...
1: Tapi iya, tapi nggak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
2: Adik perempuan, Bu.
1: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
2: Ibu, iya.
1: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih. Bapak salah ngasih berkas doang ke orang, Pak. Saya dipecat, nggak dapat pesangon. Nikah saya kagak jadi.
2: Tolong, Ibu. Mohon tenang dulu ya, Bu, ya.
1: Saya sedih, Pak.
2: Iya, Bu. Tenang dulu ya, Bu.
1: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ, Pak.
2: Iya, Bu. Saya mau bertanya dulu dan saya...
1: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
2: Saya mau nanya itu kertas itu, dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ, Bu.
1: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek, Pak. Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemu aja di kantor Bapak gimana, Pak?
2: Ya, saya bicara dulu, Bu, sama Pak Jepri gitu, ya.
1: Udah, Pak. Saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya gimana ya, Pak? Bapak di SLP Surya Mercon kan, Pak?
2: Surya Pikon.
1: Surya Mercon.
2: Surya Pikon Internusa, Bu.
1: Ini Pak Musli Sukaisi kan?
2: Bukan, saya Muhammad Musli, Bu.
1: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di
0: GNFM. Musli dikerjain di Gen FM, dikerjain sama Ibu Marisha.
2: Astagfirullah.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Semuanya, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi. Dari mana, Pak?
2: Saya Pak Susanto, guru matematikanya Bella, Bu.
3: Iya, kenapa ya, Pak?
2: Bella ini saya hukum karena gak mengerjakan tugas.
3: Loh, kemarin tak tanya katanya nggak ada PR, Pak. Yang kapan hari dikerjakan, Pak?
2: Loh, kalau misalnya Bella ngerjain tugas, itu Ibu selalu bantu.
3: Iya, betul, Pak.
2: Ini tugas yang saya sampaikan ke Bella. Ini kok salah ya, Bu, jawabannya, Bu, ya? Yang bola-bola itu loh, Bu.
3: Oh. Tahu, Pak, ya saya kalau yang itu.
2: Loh,
3: ya.
2: Ini ada bola berdiameter 15 cm.
3: Oh, itu enggak tahu saya.
2: Nah, ini saya coba tanya sama Ibu, berapa jari-jarinya?
3: Jari-jarinya bagi dua, Pak.
2: Pinten.
3: Oke, berarti jari-jarinya 7,5.
2: Loh, ya ini.
3: Betul.
2: Ya, salah, Bu, jawabannya. Di catatannya, kalau yang harus dihitung adalah jari-jari si pemilik bola ini, ya 10.
3: Oh, saya enggak tahu, Pak, ini, Pak.
2: Nah. Ya ini salah Genje, Bu. Kalau kayak gini mau gak mau. Ngapunten lho, Bu. Ibu yang saya hukum akhirnya.
3: Aduh.
2: Ibu bisa pilih. Ibu jadi petugas upacara setiap hari Senin. Atau Ibu ngitungi wijen di onde-onde. Ibu mau pilih yang mana?
3: Yang onde-onde tadi gimana ya, Pak? Ya saya gak muteng, Pak.
2: Gini aja. Ibu ke sekolah saja.
3: Kebetulan saya kan kerja di Gresik, Pak.
2: Betul, apa-apa kan deket.
3: Oh, kayaknya bapaknya ini salah sambung deh, Pak.
2: Loh, ini kan Bella Bonita putrinya Ibu.
3: Salah, Pak.
0: Loh, maaf ya, Bu. Berarti Bu masuk salah sambung ya, Pak.
4: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat sore.
6: Kangen ya, pengen dengerin siaran sore.
7: Pergi ke Tokyo. Minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
8: Masa nggak tahu?
9: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
6: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin Nyore, nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk Nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM. Bisa banget!
0: Gas lagi! Dengerin lagu-lagu enaknya
10: cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf.

0: tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen?
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Iya.
2: Mbak Bunga.
3: Saya sendiri.
2: Dengan Pak Rudi nih yang kemarin beli kue lebaran.
3: Oh iya, kenapa Pak?
2: Mbak Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Mbak Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya nggak pakai kacang, anak saya alergi, Mbak.
3: Kemarin barusan saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat nggak pakai kacang.
2: Tapi Mbak cross check lagi nggak?
3: Ya karena
2: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
3: Iya tak, saya kan
2: maaf ya, coba setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
3: Iya.
2: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
3: Ya saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Nah, tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya sama tim. Saya juga ngurus yang lain gitu.
2: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh anak kita.
3: Iya, mohon maaf Mas. Mungkin ini salah apa dari tim.
2: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
3: Sampai segitunya kok Pak?
2: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
3: Minta maaf banget.
2: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
0: Siapa Pak?
2: Ini sih Mbak Bunga.
0: Mbak gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang lahirin anak saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
3: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget. Itu benar-benar enggak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
0: Dan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Pak?
3: Mungkin fear ya. Tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
0: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
3: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga. Dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
0: Oke. 25 juta.
3: Itu 25 juta.
0: Pak, malah ketawa Pak.
3: Minum. Saya alergi kan, nggak sampai 25 juta deh Mbak.
0: Saya ke rumah sakit.
4: Mau minum.
2: Nih, Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga, dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
3: Gimana Pak?
4: Minum.
2: Tuh.
0: Bentar deh.
4: Minum.
2: Tuh.
3: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
4: Kenapa pakai kacang sih?
2: Sudah. Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar. Nafas sesek, pupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
3: Mungkin kita bisa...
2: Anggrek cookies nih.
3: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
2: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
3: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melatih cookies.
0: Yang di bin...
2: Yang di Bintaro bukan?
3: Bukan di Bintaro.
2: Waduh, salah orang. Salah sambung dan Bunga masuk salah sambung di...
0: Gen FM!
2: Udah.
0: Loh, udah kayak pampir.
2: Enak banget acting lo.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat, aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun disebatke.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, dengan ya. Pak Dandi.
1: Betul.
2: Iya, Pak Dandi. Saya ini Cokro, Pak. Ya. Yang tetangga ini rumahnya daerah Jalan Jawa, Pak.
1: Oh iya, Pak. Ya, gimana, Pak?
2: Iya. Pak, saya ini saya sampai bingung sama istri saya.
1: Kenapa,
2: mau
1: Pak?
2: Komplain di mana gitu kan? Kok enggak ada konfirmasi, enggak ada yang namanya timbal balik. Saya sampai
1: ya.
2: Bingung. Kenapa? Ini.
1: Aduh, saya minta maaf nih, Pak.
2: Kita kan memang belum lebaran, jangan minta maaf dulu. Saya enggak butuh minta maaf, Pak. Tapi saya tuh kepengen penjelasan. Saluran pencucian tuh loh, Pak. Apa namanya, selokan itu loh.
1: Oh, ada kendala apa, Pak, ke bapaknya, Pak? Nanti biar kita langsung...
2: Pembuangan air dari ini loh, kora-kora. Ya. Itu gimana? Kora-kora, masih cuci piring tuh loh, Pak. Itu dibuangnya kemana tuh, Pak?
1: Bawah.
2: Apa, Pak?
1: Grass trap, ya.
2: Grass trap?
1: Grass trap, Pak. Ada. Kalau di kitchen tuh, kalau misalnya di tempat cucinya, di washernya ada grass trap, Pak, buat nyaring si sampahnya, Pak. Udah, Pak. Biasanya terus udah disaring, jadi air biasa, Pak, ke got itu biasanya.
2: Ke got, langsung?
1: Gitu.
2: Loh, Bapak udah ngeliat ke selokannya, masuk ke selokan, gitu?
1: Oh, belum, Pak.
2: Nah, masalahnya gini loh, Pak, ya. Ini, salurannya Bapak, itu masuk ke air saya. Nah,
1: Bapak rumahnya yang mana, Pak, ya?
2: Lah ya, sebelah sampingnya Bapak gimana toh usahanya? Saya saya tuh nomor 35, Pak.
1: Soalnya kan ini yang di Surabaya itu cabang mitra, Pak. Saya kan pusat.
2: Tuh. Pembantu saya lagi nyuci, kan keluar air. Ya, baju saya tuh bau rendang gitu loh.
1: Pak, untuk ngubungin manajer sana dan diperbaiki langsung, apa ya?
2: Masalahnya, ya sudahlah. Ya namanya orang usaha, ya kan? Saya enggak apa namanya menghalangi, dikira saya menyumbat rezekinya orang, kan enggak enak itu loh. Lah ini loh, Pak. Saya lagi meeting, Pak. Ya, ke meja saya itu bau rendang. Saya sampai isin loh, Pak, saya ini, Pak. Saya malu. Saya ini kok waktu meeting sama klien saya itu, loh, Bapak ini habis makan rendang tadi itu. Parfum saya sampai kalah sama bau rendangnya itu loh, Pak. Ya nopo niki, Pak?
1: Waduh, kita cek kapan nanti, Pak? Juga, Pak, ya?
2: Ya, ya, enggak apa-apa. Kalau Pak Dandi dikira saya ini
1: takut. Jadi biar enggak, maksudnya biar kita perbaiki gitu, Pak.
2: Nah, ya gini, Pak Dandi mungkin datang ke tempat saya, airnya keluar gitu. Kan pasti kan Bapak nanti bisa cium gitu loh, Pak. Sampai air yang keluar itu bau rendang lah, makanya. Ini selokannya ini pinggir mana atau rendangnya tuh sampai ke rumah saya gimana, okay, Pak?
1: Iya, nanti mungkin Rara ya yang di sana nanti namanya Pak Riyar izin buat tuan bapak nanti biar kita perbaikin sebuah apa ya. Nah, soalnya ini juga kejadian pertama kali sih kita kayak gini, biasanya nggak pernah ada kejadian yang kayak gini gitu. Takutnya emang ada saluran yang bocor atau apa, nanti sama kita dicek juga, kita perbaiki, Pak. Soalnya sebelumnya sih kita harusnya kita udah proper ya dalam semuanya ya. Maksudnya kita nggak tahu nih karena di sana kena tikus kah atau apa, kita nggak tahu ya, Pak. Ya.
2: Nah, ya makanya itu, Pak. Nah,
1: harus kita cek dulu, harus kita cek dulu.
2: Saluran ini sampai bau rendang atau ya kan malu, Pak.
1: Masa
2: keluarga saya semua bau rendang. Ini sudah dikonsultasikan atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
1: Harusnya sudah dikonsultasikan sih, Pak.
2: Gini lah, Pak. Kalau misalnya kayak begini enggak ada jalan tengahnya, ya. Kita kumpul aja, ya, Pak. Nanti ke ini camat Balas Klumprik gitu ya, Pak. Daerah rumah saya.
1: Balas Klumprik.
2: Iya.
1: Klumprik mana, Pak, ya?
2: Loh, Ngagel, Pak. Ini Pak Nganjuk.
1: Oh, salah, Pak. Itu jalan Jawanya di Surabaya, Pak.
2: Loh, ini bukan nasi Padang yang Nganjuk ini, ta, Pak?
1: Nganjuk mana, Pak?
2: Loh, salah ta, Pak?
1: Salah, Pak.
2: Loh, alah, maaf, Pak Dandi. Tapi Pak Dandi ini sekarang masuk di Salah Sambung Gen FM.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu

0: yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
1: Ah, tidak, aku gak kuat.
0: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
2: Yaelah, bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
0: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
1: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
0: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau nggak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
3: Semua dia mesti nyanyi FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mas Abdian dari coffee shop Klotok ya, betul kan ya, di Bintaro.
3: Iya.
2: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya.
4: Huh?
2: Anda ini apa sih di sana jabatannya?
3: Supervisor.
2: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
3: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
2: Saya Rudy, saya Pak Rudy.
3: Oh ya, gimana Pak Rudy? Coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
2: Oke, jadi saya kesana. Saya sana saya pesan kopi susu gula aren 4. Simpel kok, simpel, simpel. Minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
3: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan.
2: Kedua, cara berbicaranya Mas.
3: Kenapa berbicaranya?
2: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk nggak?
3: Iya.
2: Anda tahu nggak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini, oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas,
3: Pak?
2: Ini Tangsel Mas, bukan New York. Nggak usah ngomongnya old milk. Jangan belaga ada di Jaksel, di Tangsel. Paham nggak tuh?
3: Ya maaf.
2: Saya cuma minta itu aja sih Mas. Betul. Saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
3: Ya, maaf.
2: Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
3: Banyak ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ingin mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
3: Wow, luar biasa ya Pak ya.
2: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
3: Oke.
2: Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda, biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Ya, gitu aja ya, Klotok Coffee ya.
3: Sorry Pak.
2: Klotok Kopi kan, Jurang Mangu, Bintaro.
3: Kopi Klotok Pak.
2: Bukan Kopi Klotok, jagonya Kopi Luwes.
3: Bukan.
2: Wah saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GMM.
3: Astagfirullahaladzim.
5: 101 juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
6: Gen FM.
7: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

FM. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam, dengan Firda.
2: Halo,
1: Pak, ya? Iya, Firda, ini saya Pak Bagio dari di Surabaya.
2: Oh iya, Pak.
1: Iya, panggil Bapak saya bukan kakak kamu.
2: Iya, gimana, Pak?
1: Firda, saya mau tanya soal beasiswa. Kamu ini sudah jalan berapa lama ya dapat beasiswanya ya, Firda?
2: Dari semester 1 sampai semester 5.
1: 5 semester ya dapat ya?
2: Iya.
1: Happy dapat beasiswanya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kita nggak happy ya. Karena kita ada laporan untuk rekening kamu kok cenderung kuning kemerah-merahan ini ya.
2: Ini yang apa ya, Pak?
1: Iya,
2: kemarin
1: ya.
2: Memang sempat hilang, Pak.
1: Apa yang hilang?
2: ATM saya, lalu sudah saya urus.
1: Kok bisa?
2: Karena kemarin itu saya memang pakai dompet. Mm-hmm. Itu dompetnya udah dari SMP, Pak. Saya nggak ngeh kalau dompetnya itu jebol. Jadi semua kartu ATM saya jatuh, hilang.
1: Dompetnya jatuh, jebol. Itu sampai rekeningnya juga jebol, ambrol gitu ya? Kok iso, Firda?
2: Itu maksudnya apa ya, Pak? Ya gimana ya?
1: Lah, ini dia. Kamu selama ini saya mau tanya. Jawab jujur aja, deh. Nggak apa-apa. Dapat beasiswa digunakan buat apa?
2: Kalau beasiswa lebih ke ini, Pak, kuota online, karena dari sosiologi sendiri itu kebanyakan online.
1: Online, main apa? Main aplikasi atau apa kamu?
2: Zoom, Pak, Zoom meeting, dan itu harus on cam, jadi nyerap kuotanya lebih banyak.
1: Saya suka kalau memang anggaran beasiswa ini untuk para mahasiswa, kalau betul-betul dipakai untuk belajar, saya suka. Tapi kamu gak bisa berbohong sama Bapak. Kamu bisa bohong dengan aplikasi itu. Tapi ini jebol loh ya. Jebol rekeningnya. Ini sebenarnya kamu buat apa? Buat aplikasi cari jodoh? Atau buat jajan? Atau apa, Firda? Tolong jujur sama Bapak. Gak apa-apa. Saya suka dengan mahasiswa jujur.
2: Oke, saya sebenarnya gak paham, Pak. Karena saya gak pernah bermain aplikasi seperti itu.
1: Yakin kamu?
2: Oke. Yang 500 ribu itu memang dibuat untuk bensin.
1: Bensin 500 ribu buat apa? Buat mandi? Atau buat minum? Atau apa? Cireng ini. Apa ini? Cireng. Beli cireng. Maksudnya apa ini? Tiap hari kamu makan cimol sama cireng. Lah yo, gak pinter-pinter kuliahnya. Melari utai iki apa? Terus ini jajan.
2: Mohon maaf sebelumnya gitu.
1: Gak usah mohon maaf. Ini bukan belum
2: saya
1: lebaran. Lah terus ini kok ada mutasi beli skincare? Beli apa ini?
2: Saya juga gak tahu, Pak, itu, Pak.
1: Pondasi.
2: Atau
1: ini
2: itu saya
1: beli lip balsam. Terus abis itu beli apa ya? Foundation. Terus beli apa nih? Cushion. Apa iki? Apa iki ndo? Iki ndo. Saya gak suka kalau mahasiswa bohong kayak gini tuh gak
2: beneran,
1: suka.
2: Pak. Saya demi Allah.
1: Firda, gini aja. Kamu masih mau tidak untuk dapat beasiswa untuk bulan depan? Kalau gak gitu kita stop. Jelas kayak gini. Saya minta kamu pergi ke Pantai Jumpu, Pantai Werda yang ada di sini. Tolong pijeti mbahnya.
2: Oke, Pak.
1: Ambek kroan iki. Terus belanjaan skincaremu tolong dikasih ceketok nom, Mbak ya.
3: Oh my god.
1: Paham? Apa aja yang perlu dioleskan?
2: Balsam, Pak. Foundation, lip balm sama sunblock.
1: Ya, wes, pinter. Kalau nggak gitu, report ke rektor ITS loh kamu ini.
2: Mohon maaf, Pak. Saya bukan mahasiswa ITS. Makanya saya bingung, Pak.
1: Tapi Firda ini nggak salah. Tapi kamu masuk di...

0: Bukan FM.
1: Ya Allah, hampus.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun sobat ken.
2: Lagu-lagu enak e dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Belanja, ayo. Dapat beauty produk dan perhiasan emas, ayo. Semuanya ada di pameran terbesar Batik Bordir Aksesoris Fair 2026. 6 sampai 10 Mei di Exhibition Hall Grand City Surabaya. Mulai 10 pagi hingga 9 malam. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Temukan koleksi batik dan fashion terkini dari seluruh Indonesia. Ada kompetisi ilustrasi fashion, lomba mewarnai dewasa, fashion show, aneka talk show dan workshop menarik serta reels competition berhadiah jutaan rupiah. Makin banyak belanja, makin banyak untungnya. Dapatkan beauty product dan grand prize 1 set perhiasan emas. Follow @batikfair_sby untuk info lengkap. Acara ini disponsori oleh Bank Jatim dan diselenggarakan oleh PT Daya Promo Mitra Tama. Ke Batik Border Aksesoris Fair, ayo.
0: Semuanya, bestia Nangkin FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo, selamat pagi dengan Mas Oki.
3: Iya, Pak.
2: Mas Oki, perkenalkan dari si...
3: Oh iya, Pak.
2: Kita kenal dulu saya dengan Pak Indra, panggil aja saya Pak Indra, enggak apa-apa.
3: Iya, Pak Indra.
2: Owner kami akan membuat yang namanya seperti biasa buku tahunan. Ya, annual report. Nah, annual report kami itu akan foto di site di Kalimantan. Mungkin Mas Oki tahu ya, dari si sendiri ownernya sekarang sudah muda-muda gitu ya, Mas. Nah, untuk photoshoot, request dari owner adalah pengen foto di depan traktor. Owner kami itu pengen traktornya diganti. Kalau ibaratnya mobil, dimodif. Nah, itu bahasanya.
3: Modif.
2: Dimodifikasi bahasanya.
3: Dimodif.
2: Saya juga bingung. Gimana, Mas Oki?
3: Dimodif itu maksudnya dalam artian apa sih, Pak?
2: Mas Oki, punya pelek nggak?
3: Oh, nggak ada, Pak.
2: Aduh. Mas Oki tahu ya, kalau udah ketemu sama anaknya owner, kalau udah minta ya minta. Paham ya, Mas Oki ya?
3: Iya.
2: Bisa nggak nih? Bisa nggak? Ini kita nggak usah ngomongin angka ya, Mas. Kalau owner udah bilang A ya A, Mas Oki bisa nggak traktornya diceperin?
3: Diceperin?
2: Iya.
3: Nggak bisa, Pak.
2: Aduh.
3: Standar tuh, Pak. Ceperin.
2: Iya, paham. Bodinya, PPF glossy metallic abu-abu bisa nggak?
3: PPF?
2: Iya. Bodinya kasih PPF, metallic grey silver, sesuai dengan corporate kami dan misi kami di tahun 2025 nanti. Bisa nggak, Mas?
3: Coba kita ngobrol bareng aja kali.
2: Nah,
3: pimpinan saya kali, Pak, ya.
2: Oke, sebentar, Mas. Oke, satu lagi. Lampunya ganti LED dan tambah strobo. Karena si anaknya owner suka sekali teto-teto.
3: Harus koordinasi dulu, Pak. Tanya dulu, Pak.
2: Iya. Tapi ada yang pernah minta kayak gini nggak?
3: Nggak ada, Pak.
2: Ya, Anda tahulah, owner kami itu kan orang kesekian terkaya di Indonesia ya.
3: Iya, Pak. Paham, Pak.
2: Nah, mudah-mudahan Mas Oki bisa mengakomodir ini ya. Karena kita kan sudah berapa lama ya, Mas Oki? Ya?
3: Cukup lama, Pak.
2: Cukup lama sekali. Semoga kerjasama kami bisa lanjut kalau misalnya Mas Oki bisa mengakomodir semua permintaan dan request kami. Paham ya? Maksud saya, paham. Gitu, Mas Oki. Jadi... tolong Mas Oki discuss dengan tim. Yang pertama diceperin, yang kedua traktornya ganti velg ring 28.
3: Iya, terus, Pak.
2: Yang ketiga body PPF coating silver chrome, lampu LED dan strobo depan belakang. Karena owner kami juga nanti pas annual report pengen fotonya bareng sama patwal depan belakang. Satu lagi, Mas, ini kan di sini kan produknya Mas ini kan pakai stir kan ya?
3: Pakai, Pak, ya, Pak.
2: Itu mau diganti pakai Momo.
3: Waduh, Pak, banyak sekali nih, Pak.
2: Nggak, Mas, ini dengan Mas Oki Rengga kan?
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Ini bukan traktor New Holland Bakery.
3: Bukan, Pak.
2: Aduh, saya salah orang. Oke, saya salah sambung. Dan Mas Oki masuk salah sambung di Gen FM.
3: Lemes saya.
2: Traktor ceper, bro.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
3: Ini mau tanya yang event kemarin yang di Jember, Mas.
2: Oh, event yang di Jember?
3: Ya. Yeah. Ini kok banyak komplain, Mas, kita terima, Mas, dari Jember, Mas.
2: Komplain gimana?
3: Ini loh, Mas, penjual sempol, cimol, pentole, kabeki, samarkirannya kok belum dibayar.
2: Oh, sombelah kerenang, gue. Bayarnya gimana, Ngeri, Mas?
3: Ya, Masnya harus bayar ke petugasnya sana.
2: Ah, Jember?
3: Iya.
2: Ngono
3: ah. Loh, Sita lah.
2: Sampean ngomong sama manajerku sih ae. Halo, dengan siapa ini?
3: Rizky, Rizky.
2: Ya kenapa? Ada urusan apa?
3: Sapuli dine iki nang Jember iku. Iku di DKP pinggir ndi?
2: Maksudnya sapuli dine apa itu ya?
3: Sen digawe pawang hujan kemarin ki lho, Mas.
2: Oh, enggak pernah nek ana pawang hujan. Aku nek ana Gusti Allah nang ngono.
3: Tolong golek ana nang mobile, Mas. Sopo ngerti kegowo ngono lho, Mas.
2: Digolek nang pasar lah ya, akeh sapuli dine akeh.
3: Ya beda, Mas.
2: Dari awal ngomongnya sampean sudah coret-coret. Sudah bahas Mas salah pentol, cimol, dan lain-lain. Sekarang sapuli di bawah hujan, habis ini apa lagi?
3: Iki coba bayang no, sampai dari sapuli di lewian. Gak enak kan?
2: Ya kalau enak konco, hujan.
3: Nih, makanya iku. Balik no, Mas, konco. Iki kegawa ambil sampean. Udah lo.
2: Apa karek gak sapuli di? Ya rare gak wane duit, gak wane elektronik. Gak wane iku kegawa kupon. Apa gak sapuli di rare?
3: Ancen sampe ini gak ada perasaan ambil sapuli di, Mas.
2: Sapuli di gak ada nyawane, apa gak perasaan?
3: Loh, ya Allah. Ya sakno, Mas, bayang no, lagi sapuli di dewian ku ya apa? Sampai dewean ya apa coba?
2: Enggak, aku mau bayang-bayang masih ngono-ngono itu.
3: Bersatu kita apa?
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh
3: ya. Nah, ya makanya iku, Mas. Podo, sapuli di kok ngono perasaan nih, Mas. Taman deknoi, Mas. Io matahari iki, Mas.
2: Duduk.
3: Loh, iki mau ambil Mas Andri Wicaksono kan?
2: Duduk, aku solekan.
3: Loh, berarti Mas solekan masuk.
0: Salah sambung gak dapat.
2: Oh, ala ya Allah. Bener, bener ini, Gen FM, bener tak?
3: Iya.
2: Yore. Masuk radio.

0: soalmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya pagi.
1: Dengan Maria ya?
2: Siapa ya?
1: Evi.
2: Evi, Evi siapa ya?
1: Temannya Mas Wahyu.
2: Temannya Mas Wahyu. Evi Equity.
1: Iya.
2: Oh iya iya tahu iya. Tahu kenapa?
1: Oh iya enggak, nanyain kabar aja.
2: Kenapa ya, ada apa?
1: Ya sebelumnya saya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
2: Melangsungkan pernikahan sama masnya?
1: Mm-mm.
2: Sama mas siapa?
1: Suami Mbak.
2: Oh ngarep.
1: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
2: Oh emangnya dijanjinya kapan?
1: Baru sebulan lalu sih.
2: Baru sebulan lalu? Oh perasaan kayaknya enggak, udah lama juga deh enggak ada kontekan sama Mbak Evi.
1: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu Mbak.
2: Mau ngomong sama suamiku?
1: Dia lagi ada di rumah.
2: Iya.
1: Kok bilangnya di kantor sama saya Mbak?
2: Ini orangnya.
3: Oh iya.
1: Mas kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah, gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
3: Iya di rumah.
1: Gimana sih mas?
2: Janjiin mau dinikahin kapan?
1: Ya secepatnya.
2: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin itu kapan, minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
1: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
2: Kalau saya pribadi ngizinin kalau mau mbaknya.
1: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
2: Ya udah ini enggak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
1: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
2: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
1: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajil ya, ke rumah Mbak Ria ya.
2: Mandoran, gak ada mandor-mandor. Kamu tahu dari mana alamat itu?
1: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
2: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
1: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
2: Makanya saya bingung.
1: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di
0: Geneva.
2: Oh, ganti-gantinya
0: Gila. Ini ngerjain suami lo nih.
1: Suaminya ada di situ lagi.
0: Sebentar. Suaminya ngetes.
2: Untung gue gak emosian ya.
1: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih, asli, kayak begini nih.
0: Asli.
1: Ya Masya Allah.
0: Maria, beneran gue nanya sama lu deh. Lu gak marah emangnya?
2: Woi, iya dong, siapa dulu istri soleha?
0: Masya Allah. Wow.
1: Mas Wahyu, lu macem-macem, gua sama Kemal duluan yang maju nih. Beneran nih.
0: Mas Wahyu, kalau lu sampai macem-macem ya, gua yang maju ke lu. Gimana resepnya?
1: Iya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Iya, Bu Gita, saya Rahmat, Bu, dari JNT Wiyung. Iya, Pak Salim kemana ya, Bu ya? Mau ngobrol aja sama Bu Gita, karena kan memang beberapa tunggaan-tunggaan ini kok belum diselesaikan. Katanya minggu ini, molor lagi katanya lusa, molor lagi katanya 3 hari ke depan, begitu Bu.
3: Oh, sebentar.
2: Nji.

0: tanya ini ya.
1: Gini Bu Gita, tapi sebelum itu saya mau cross check dulu ke Bu Gita, nggak apa-apa nggak Bu ya? Mohon maaf. Kenapa? Memang usahanya Ibu ini ada ini tak Bu? Kayak pengembangan gitu Bu?
0: Enggak ada.
1: Gitu Bu. Ada tambahan kiriman ini jemuran, pemean. Jemuran. Iya, ini dari Pak Salim Bu, begitu. Makanya katanya mengatasnamakan ya sudah dari kantornya Ibu gitu ya. Saya approve aja sudah saya kirimkan begitu.
0: Itu ada berapa paket Mas?
1: Kemarin ini ada 17 Bu. Lu, ini ada jemuran yang dikirimkan ke Jombang gitu. Terus ada yang ke Wonosobo, sama yang ada di Butar-Butar ini Bu, yang di Medan sana, sama Duduk Sampean ini Bu, yang dikirimkan.
0: Itu tunggakannya berarti cuma yang paket itu aja ya Mas?
1: Tambahan Bu.
0: Biasanya aman ya?
1: Kalau dibilang aman ya tidak aman Bu, karena belum dibayarkan.
0: Enggak, yang tunggaan ini paket yang tambahan
1: ini sudah ditambahkan Bu.
0: Saya konfirmasi dulu ya Mas.
1: Gini Bu, mohon maaf, nanti takutnya kan kalau Pak Salim kan menegur saya kan saya kurang enak.
0: Enggak apa-apa, saya kan juga harus tahu juga ini masalahnya apa gitu. Betul. Kan. Betul. Soalnya selama ini kita enggak pernah ada yang tas juga aman-aman kok, tas kecil kita enggak pernah sampai, enggak pernah top up gitu.
1: Okay. Terus Bu ngapunten, ini kan katanya kemarin waktu kan sebelum di wrap sama tim kita Bu jemurannya, itu dioleskan sama krimnya Ibu gitu.
0: Dioleskan?
1: Iya betul, jadi kayak jemurannya itu krimnya Ibu itu dibuka sama Pak Salim, terus tim saya ini suruh ngolesin krim wajahnya Ibu itu loh Bu.
0: Kok bisa ya, diolesin gimana ya maksudnya?
1: Iya, krimnya bisa dimaam tak Bu?
0: Nggak bisa, ngapain krim dimakan?
1: Ya, kemarin Pak Salim ini ngasih ini Bu, krimnya dioleskan di roti tawar, itu katanya bisa bikin putih.
0: Kan mawur, mana ada krim dimakan? Nggak ada, aneh itu Salim, coba nanti tak konfirmasi dulu Mas.
1: Ya nggak, sama Pak Salim ini ngebon es teh gitu di warung sebelah.
0: Ini Salim siapa ya Mas? Mas?
1: Halo, Salim Subagio toh Bu, anak buahnya Ibu.
0: Oh bukan Mas, mawur. Loh,
1: Salim sinten?
0: Muhammad Salim.
1: Loh alah, salah. Berarti saya teleponin. Loh maaf Bu Gita, berarti Bu Gita nih masuk salah sambung Geneva.
0: Ya ampun.
1: Bu Gita, selamat ulang tahun ya Bu.
0: Parah.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengan Akila.
2: Iya.
1: Iya, ini aku Jessica.
2: Iya.
1: Dari Pop-Pop Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan beauty product khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
2: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Radio Kampus, puisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
1: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
2: Be The One.
1: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan, penyanyi.
2: Iya, iya, iya.
1: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
2: Aduh, aku gak apa lagi.
1: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
2: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
1: Udah gak zaman lagi.
2: Udah gak zaman lagi.
1: Pakai dong Biduan.
2: Pakai dong Biduan.
1: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
2: Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan.
1: Belum. Oh, nanti aku briefnya gak nyampe sampainya sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
2: Aku coba ya.
1: Oke, 1, 2, 3. Nice.
2: Udah mantep.
1: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu iya, gitu tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
2: Okay.
1: Coba. 1, 2, 3. Nice.
2: Yeah.
1: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian di record nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
2: Belum sih.
1: Jadi nanti fee-nya dari kita semacam uang jasanya itu 50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
2: Diangsur ya?
1: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
2: Oke. Okay. Aman aja sih aku.
1: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja.
2: Okay.
1: Di UIN kan, di UIN.
2: Si nama aku.
1: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
2: Aku anak Binus.
1: Bukan di UIN.
2: Aku anak Binus, aku Akila Sastradila.
1: Saya salah orang.
2: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini.
1: Ya, saya salah sambung.
2: Iya.
1: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, cepetan deh.
2: Udah sambil nyetrika loh. Udah sambil nyetrika loh, aku ke kantor.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Ig 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Ah, tidak, aku gak kuat.
3: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah bos, santai dulu aja kali. Baru aja kena panas, sekarang dihujanin.
3: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
3: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM. Gen FM. Jayo, Shock.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo,
3: malam Pak Cipto.
2: Ya malam. Iya.
3: Mohon maaf mengganggu Pak Cipto. Pak Cipto, ini saya dari George Pak untuk panitia Omsin besok. Saya cuma ada koordinasi tambahan Pak Cipto soal lomba besok begitu. Besok Michael diantar sama orang tua ya Pak?
2: Iya.
3: Betul, Pak Cipto juga hadir?
2: Hadir.
3: Hadir, siap-siap. Pak Cipto begini, karena kan memang ada sedikit dadakan tambahan.

0: untuk penambahan nilai dari para peserta. Tapi diharapkan kerjasama begitu Pak dari orang tuanya. Mohon berkenan ya Pak ya.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Ini kan ada nanti ada segmen Proud to be my dad. Tak akan mengundang orang tua laki-laki tepatnya, untuk bisa bergabung dengan peserta lomba, begitu Pak.
1: Oke.
0: Ya. Nah ini di sini si Michael ini menuliskan kalau Pak Cito mohon maaf ada usaha ini, pakan ternak ya Pak ya.
1: Hah? Ya perusahaan mie Pak.
0: Perusahaan mie? Mie ternak mungkin atau bagaimana?
2: Salah.
1: Tidak, mie kering Pak.
0: Oh, mie kering.
1: Mie kering sama mie instan, iya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti Bapak saya minta, Bapak sama Michael, untuk memasak mie. Paling suka Bapak masak mie apa ya, Pak?
1: Mie goreng. Mie goreng gitu.
0: Oh. Mie goreng. Siap. Boleh dikreasikan, Pak, mie gorengnya nanti dimasak dengan apa, Pak?
1: Kalau biasanya dimasak sama telur ya, terus dikasih sayur.
3: Aku mah masih pemula. Ajarin dong, Bu, sepuh.
0: Oh boleh, Papa berarti ini ya sebagai koki bersama Michael untuk masak mie, begitu ya?
1: Iya.
0: Pak mungkin boleh dibawakan untuk tali rafia ya Pak. Tali rafia ini dibentuk mie untuk dipakai terserah Bapak. Mau dipakai di kepala atau mungkin dipakai kayak hula hoop.
4: Ini parah nih.
0: Begitu, itu juga monggo boleh. Untuk biar menunjukkan begitu kalau ini adalah kreasi mie begitu.
1: Itu saya bawa tali rafia gitu.
0: Betul, betul.
1: Tapi saya nggak siap bahannya.
0: Nggak apa-apa. Kan masih ada waktu ya Pak untuk dipersiapkan begitu.
1: Kalau bukan besok lombanya ya.
0: Betul, betul besok pagi Pak.
1: Bila ya, ada waktunya kapan?
0: Mungkin boleh dicarikan Pak. Mohon maaf, Pak Cipto ini kalau boleh tahu suka lagu apa ya Pak? Untuk besok ketika
1: untuk
0: kalau misalnya kita undang Pak Cipto bersama Michael nanti akan ada backsound lagunya begitu yang viral-viral
1: apa,
0: gitu.
1: Apa tuh?
0: Oh apa tuh?
1: Yo.
0: Oh siap Bapak. Lagu apa tuh nih Pak?
1: Yo.
0: Sudah dicatatkan Pak untuk persiapannya apa saja Pak?
1: Anu toh kalau bisa pakai rambut.
0: Mm-hmm. Okay. Sama Bapak jangan lupa untuk besok kita siapkan untuk memasak mie ya Pak.
1: Iya.
5: Berhasil.
0: Siapa Cipto? Ini saya mau konfirmasi untuk anaknya namanya Michael Pranatama nggih Pak ya, betul?
1: Michael Surumi Wang.
0: Oh, maaf Pak, ini saya mau telepon Michael Pratama. Ini berarti ini saya salah, Pak. Tapi Pak Cipto ini masuk di salah sambung Gen FM.
1: Ya ampun. Astaga ya Tuhan.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Kunto Aji, 2025 masih asik sendiri.
1: Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri.
2: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
0: Gen, musik terus.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo malam, dengan Kak Nadia.
1: Iya, dengan siapa?
2: Kak, saya Richard, Kak, dari Mer.
1: Oh, iya.
2: Kak, mohon maaf, itu kemarin yang kunci lokernya mungkin kelupaan ke bawah kali ya, Kak Nadia ya?
1: Oh, enggak kok, udah saya kembalikan kok.
2: Kok kita belum terima ya Kak ya untuk kuncinya gitu. Apa Kak Nadia memang menganggap kunci locker itu sebagai souvenir atau bagaimana? Kok tidak dikembalikan ke kita?
1: Sudah kok, soalnya di tas juga gak ada ya.
3: Boong, yang benar.
2: Masa Kak, soalnya kita belum terima Kak untuk kunci lockernya itu.
1: Sorry sebentar, aku cek dulu ya.
2: Iya boleh-boleh, saya tunggu ya Kak ya.
4: A few moments later.
1: Sudah kok, nggak ada di tas ini.
2: Kok tidak ada ya Kak ya? Warna iya. Warna hitam
1: ini
2: Kak.
1: Kemarin sudah kembalikan, saya kembalikan.
3: Boong, yang benar.
2: Begini Kak, karena untuk locker yang kakak pakai, itu kuncinya yang ada pengaitnya itu berkarat, Kak.
0: Karat, Kak.
2: Nah, itu dia. Saya mau tanya, kakak untuk penggunaan locker kita itu seperti apa ya, Kak? Ya, kok bisa locker kita tuh berkarat ya, Kak?
1: Ah, enggak kok.
2: Waktu kakak pakai enggak berkarat, kan?
1: Kurang ingat kebetulan.
3: Oh.
2: Loh, iya, waktu kakak pakai itu tidak berkarat. Tapi setelah kakak pulang, locker kita tuh berkarat. Neyeng, Kak?
0: Neyeng, Kak.
1: Saya enggak ingat kondisinya, tapi seingat saya itu enggak neyeng, enggak apa.
2: Nah, apakah kakak itu memakai cairan-cairan tertentu, Kak, untuk locker kita biar tidak bisa dibuka sama customer kita yang lain?
1: Enggak loh, maaf loh, enggak ada yang gimana-gimana loh.
3: Iya.
2: Atau mungkin kena, mohon maaf, air liur hidungnya kakak, atau kena ababnya kakak,
1: enggak,
2: atau gimana?
1: Enggak kok, sama sekali enggak.
2: Oke. Okay. Mungkin kakak pakai ababnya kakak, maksudnya bau mulutnya kakak, atau kayak gimana?
1: Enggak dong Kak, sorry ya, tapi saya enggak ada yang kayak gitu, enggak ada maksud jahat atau kayak gimana,
2: iya,
1: atau untuk buka locker sampai seperti itu.
2: Lubang yang untuk pengaitnya itu loh Kak, itu Kak yang nih yang berkarat itu pengaitnya itu Kak, sampai mau tidak mau kita terpaksa harus menjebol Kak. Nah, ternyata dari data kita, belum kakak kembalikan.
1: Gak ada, mas, terakhir saya pakai tas ini ya untuk ke VHP itu dan ini saya udah geledah, gak ada kuncinya.
2: Iya, Kak. Karena kita kan sudah ada tim untuk pengaudit untuk locker ya, Kak, ya. Nah, menurut...
1: Saya sudah kembalikan, beneran.
2: Iya, boleh, Kak, kalau kakak...
1: Walaupun ada di celana saya kuncinya.
2: Mungkin boleh coba kakak cek. Di celananya kakak. Coba kakak cek dulu untuk di celananya kakak. Apakah ada tersangkut gitu atau bagaimana?
1: Gak ada.
2: Gak ada.
1: Gak ada.
2: Gini aja Kak, kalau begitu saya minta kesediaan kakak untuk membantu kita untuk membuka locker, berkenan Kak?
1: Kok sampai gak ada kunci lockernya itu gimana?
3: Lah, ya gak tahu, tanya yang mau tanya saya.
2: Lah, kalau kakak tanya ke kita kan kita juga tanya ke siapa Kak?
1: Oke. Bentar ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Kakak, kalau boleh tahu ngecek di mana ya Kak Yeni?
5: Kamu nanya.
1: Yang ngecek di celana.
5: Capek ah.
1: Gak iya. Ada loh, beneran. Saya tuh sudah ingat, sudah membalikan loh.
2: Iya oke, okay. Baik-baik Kak. Gini aja Kak, biar jalan tengahnya. Karena dia tolong besok bawa ini Kak, tali pancing.
1: Huh? Tali pancing?
2: Iya, betul. Sama ini Kak, cairan anti rayap ya Kak, untuk membuka locker kita.
1: Iya.
6: Yang semangat dong.
2: Ini saya mau konfirmasi dulu untuk yang penggunaan untuk locker yang kemarin untuk F23 ini atas nama Kak Nadia Saputri bukan?
7: Betampol.
1: Nadia Aulia ini salah.
2: Ini bukan Kak Nadia Saputri.
1: Kan.
2: Oh, bukan. Oh, ya Tuhan. Maaf Kak Nadia, saya salah. Tapi

0: Kak Nadia ini masuk di Salah Sambung Gen FM.
1: Kerja bagus.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Astagfirullahaladzim kayak ketemu setan.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebatke.
3: Lagu-lagu enake.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo malam, dengan Dek Jelita, betul?
3: Iya, kenapa?
2: Ini saya Pak Basuki, saya dari Puskesmas Gubeng. Saya sekedar mau tanya saja, apakah Dek Jelita ini pernah digigit sama nyamuk cikungunya itu?
3: Kalau digigit nyamuk, pernah Pak, tapi...
2: Yang kemarin yang sempat ada yang demam gitu, betul kan?
3: Demam? Kemarin sempat meriang sih Pak.
2: Nah, itu! Gara-gara nyamuk cikungunya itu, Dek. Kapan-kapan demamnya?
3: Baru-baru ini.
2: Berapa lama demam? Adik.
3: Berapa ya Pak? Ya saya juga kurang spesifik menghitung hari.
2: Oh iya, itu kan menghitung hari kayak Krisdayanti sampean.
3: Paling 3-4 hari.
2: Nah itu Dek salah satunya. Memang cikungunya ini ya demam, ruam-ruam. Sampai-sampai Dek mohon maaf kalau salah penanganannya nanti bisa kok. Itu loh Dek ini Dek. Sudah tahu bagaimana tindakan antisipasinya.
3: Kemarin itu saya beli madu, jadi ya saya belinya madu.
2: Oh ngawur.
3: Sama beli.
2: Ngawur itu, ngawur itu tuh ngawur. Gini Dek, kalau cuma minum madu saja itu kurang Dek.
3: Iya. Selain madu saya juga minum paracetamol juga sih.
2: Loh,
3: minum
2: Dek.
3: Panadol. Kemarin itu sempat enggak manjur, saya minum Altagrip kalau enggak.
2: Tuh kan ya, kebanyakan obat sampean enggak manjur tuh akhirnya kan. Ginjalnya sampean lama-lama bisa ambrol. Tuh gini loh Dek, orang saya yang ikutan konsultasi nih sama ahlinya. Jadi saya ini cuma menyampaikan ke adik biar ginjalnya adik itu enggak ginjal-ginjal.
4: Boong, yang benar.
2: Jadi gini, namanya kan cikungunya. Jadi memang kita tuh harus melawan dengan mengunyah.
5: Okay.
2: Adik tahu lengkuas?
3: Iya, Pak, kenapa?
2: Dikunyah setiap jam 6:15. Catat, Dek. Terus, Dek, jam 12:15 harus nyemil kluwek, Dek. Tuh.
3: Oke. Okay.
2: Terus, Dek, jam 15:00 Dek Jelita ini harus lari di tempat.
3: Cuman,
2: cuman 10 menit aja, Dek. Nanti insya Allah kalau ketika adik digigit lagi sama cikungunya, udah gak ada efeknya.
5: Okay.
2: Tolong diulang lagi biar informasinya tersampaikan.
3: Tadi ada lengkuas, kemudian peluang ya, Pak.
2: Terus?
3: Yang terakhir jam 15 itu apa, Pak?
2: Loh, kok malah tanya lagi, gak didengerin. Lari di
3: saya tak kelupaan yang nyatet yang jam 15 itu, Pak.
2: Lari di tempat.
3: Oh iya.
2: Ya sudah, kalau gitu matur nuwun. Ini saya mau tanya, ini benar Dek Jelita yang kuliahnya di ITS?
3: Enggak, Pak.
2: ITS jurusan apa, Dek?
3: Saya jurusan, saya teknik lingkungan, Pak.
2: Oh. Loh, salah saya data ini, Dek. Orang saya ini Jelita yang data saya ini teknik industri. Salah, mohon maaf.
3: Begitu.
2: Mohon maaf, Dek Jelita. Tapi Dek Jelita ini masuk di salah sambung Gen FM.
3: Oh, begitu.
0: Gas lagi. Dengerin.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat malam, dengan Ibu Kristanti.
3: Iya, iya benar.
2: Iya, Bu Kristanti, saya Gibert, Bu, dari Traveloka, mohon maaf mengganggu.
3: Iya.
2: Iya, Bu Kristanti sudah dapat ini refund dari Traveloka?
3: Belum.
2: Saya mau cross-check terlebih dahulu, ini untuk pembelian 3 orang nama ya, Bu, ya betul ya?
3: Iya, benar.
2: Betul, boleh disebutkan, Ibu, atas nama Bapak siapa saja?
3: Yang pertama Pak San Pranoto, Anita Hasan, sama Antonius Suwantono.
2: Iya, jadi begini, Ibu, karena sudah masuk ke tahun 2025, kami mau menyampaikan mohon maaf tidak bisa memberikan untuk refund hampir 100% ini, Ibu.
3: Kok gitu, Kak? Harusnya kan dapatnya 100% tuh.
2: Iya, ini karena memang kan melampaui batas tahun ya, Ibu, ya.
3: Tapi ini kan kelalaian dari pihak maskapainya ya, Kak?
2: Iya, ini memang kelalaian dari pihak maskapai. Tapi dari pihak maskapai ada beberapa opsi yang bisa Ibu pilih untuk refund kali ini.
3: Opsi apa lagi tuh, Kak?
2: Nah, ini kita berikan untuk opsi yang satunya. Jadi nanti akan diberikan ditambahkan dengan koin, Ibu. Ibu tahu koin jagat?
3: Koin jagat apa tuh?
2: Ibu belum pernah tahu koin jagat?
3: Belum.
2: Jadi nanti Ibu mungkin boleh dicek. Nanti untuk penerimaan koin jagat itu sendiri ada di tepatnya di daerah Surabaya. Ini Ibu di Surabaya ya?
3: Iya.
2: Betul. Nah, di Surabaya itu ada daerah namanya Longsol, Ibu, betul ya?
4: What?
3: Longsol?
2: Iya, sebentar saya buka di Google Maps. Oh, daerah Panjang Jiwa, Ibu.
3: Itu ke kantor Traveloka atau gimana ya, Kak?
2: Oh, bukan. Itu tepatnya di paving, Ibu. Di trotoar di Panjang Jiwa.
3: Tapi ini mempersulit ya untuk refund-nya.
2: Oh, bukan mempersulit, Ibu. Ini justru memudahkan, makanya saya akan memberikan clue-nya saja. Tinggal gampang kok, Ibu. Ibu ke Panjang Jiwa bersama 3 bapak ini untuk mencongkel trotoar itu saja, mengupload koin jagatnya, setelah itu memakai baju skena, foto duduk Vincent, dan memberikan kalimat kata-kata hari ini. Sudah, begitu saja, Ibu. Saya rasa tidak terlalu menyulitkan, Ibu.
3: Sejak kapan ada pengembalian refund dengan syarat-syarat seperti ini, gitu?
2: Iya, Ibu. Karena kan memang kan aplikasi kami banyak sekali para Gen Z, Ibu. Kami memang mengimplementasikan seperti itu. Begitu. Halo?
3: Ya.
2: Iya. Sudah paham, Ibu?

0: Apa ada yang perlu ditanyakan?
1: Ya, tapi nggak pernah ada untuk refund dari Traveloka seperti ini ya, Kak. Sorry, ini emang dari Traveloka atau gimana sih?
0: Iya Ibu, betul. Memang kita dari Traveloka. Kalau Ibu tidak percaya, coba saya cek terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk tiket pembelian untuk tanggal 26 November Surabaya Sorong, betul?
1: Bukan Surabaya Sorong, Jakarta Surabaya.
0: Bukan Jakarta Surabaya Sorong, Ibu?
1: Bukan.
0: Sebentar. Ini untuk aplikasi Traveloka dengan Ibu Kristanti Apriliani?
1: Dengan Ibu Kristanti aja.
0: Oh, bukan Ibu Kristanti Apriliani ya?
1: Bukan.
0: Oh, maaf salah Ibu. Mohon maaf Ibu. Tapi Ibu Kristanti ini masuk salah sambung Genever.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Selamat halo. Malam. Ya, halo. Dengan Ibu Ariska, betul?
2: Betul ya, jatuh ya, Pak ya?
1: Iya, saya Rudi, Bu. Dari...
2: Oh, ya.
1: Ibu, saya mau tanya. Untuk sofanya sendiri, Ibu sesuai dengan pesanannya Ibu?
2: Sudah sesuai, tapi sedikit agak kotor aja sih.
1: Waduh. Mohon maaf, kotornya sebelah mana ya, Ibu?
2: Yang diangkat itu?

0: Nah itu atasnya itu agak gelap sedikit gitu.
1: Jadi begini Ibu, iya. Kemarin masih ingat tidak untuk kasir yang melayani Ibu dengan siapa ya?
0: Kan saya lupa lagi namanya.
1: Soalnya itu harganya berbeda.
2: Waduh.
1: Sofa yang Ibu pilih itu udah harga promo, tapi yang Kimi kirimkan ke rumahnya Ibu harganya yang normal begitu Ibu.
0: Coba nanti dia masih, saya lagi di luar soalnya.
3: Ini parah.
0: Mungkin saya telepon lagi ya.
1: Begini Ibu, kan kita ada tim audit. Apakah Ibu kemarin ada sedikit kong kali kong dari pihak kasir kita?
0: Wah, kok saya jadi dituduh gini ya?
1: Bukan dituduh Ibu.
0: Makanya saya tutup ya.
1: Kita coba lagi telepon.
0: Halo?
1: Halo?
0: Siapa ya ini ya? Halo? Saya telepon tadi.
1: Jadi begini.
0: Saya nggak suka ya dibilang kong kali kong. Saya kesana malu-malu kok.
1: Enggak. Siapa tahu untuk kejujurannya Ibu ini guna untuk perbaikan dari tim kita begitu Ibu.
0: Enggak ada lah, masnya lu kemana malam-malam ngapain juga kong kali kong.
1: Kalau Ibu memang tidak ada untuk kong kali kong dengan pihak kasir kita, mungkin bisa untuk mengembalikan sofanya Ibu?
0: Ya enggak apa-apa, tapi diambil ya Mas, ya enggak bisa lah orang enggak ada mobil segede kok sofa itu.
1: Tapi untuk sofanya kan sudah
0: berarti diambil ya.
1: Kenapa?
0: Berarti diambil ya nanti ya.
1: Oh, Ibu aja. Mungkin bisa begini Ibu. Saya minta Ibu sebelum kami pihak kita mengambil untuk sofa itu, boleh ditambal Bu?
0: Ditambal?
1: Boleh Ibu nanti pakai namanya kapas sama jarum. Itu disumpel aja Bu ke sofa. Itu aja Ibu. Kayak nambal ban.
0: Gimana kok ribet banget ya? Ya jadi masa ke rumah aja.
1: Boleh.
0: Iya udah ke rumah aja kayak kemarin teknisinya itu.
1: Betul.
0: Jadi ribet lah, gak tahu gimana caranya nembel-nembel.
1: Iya.
0: Kan saya tukang tambal ban.
4: Bodo amat, gue ngambek. Bodo amat.
1: Iya. Bodo amat. Memang seperti itu Ibu, prosedur dari kita biar sofanya tampak lebih baru begitu Ibu.
0: Itu iya. Harganya bedanya berapa sama harga aslinya?
1: Sofanya Ibu yang kemarin beli itu kan senilai 15 juta. Ini sofanya yang baru ini harusnya itu harganya 25 juta.
0: Mas, saya nggak segitu ya. Saya tuh beli cuma 6 juta. Harganya 8 juta. Kalau saya bohongin saya deh.
1: Loh, bukan Ibu. Ini kan sofa yang kami kirimkan senilai 15 juta Ibu.
0: Enggak, saya udah lihat Mas. Bentuknya tuh sama display yang saya pilih sama suami saya.
5: Yakin deh.
1: Sebentar Ibu. Ini
0: oh, ngada-ngada deh.
1: Pengiriman Ibu ke daerah Warugunung bukan sih Bu?
0: Bukan.
1: Ini Ibu
0: tadi rumahnya
1: dari mana?
0: Tadi padahal bilang Ibu Erisa loh ya.
1: Ayo.
0: Rian.
1: Aku saya salah, tapi Ibu ini masuk di salah sambung Ganda FM.
0: Ya ampun.
6: Semua dia mesti anak Ganda FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, malam Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
2: Jadi gini Sekar.
3: Ini dari mana ya?
2: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh oke. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek ya.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?

0: Oh, belum pernah tahu.
1: Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
0: Biasanya aku freelance model sih.
2: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
0: Aku dulunya di Jogja, cuman emang kerja di Surabaya juga.
3: Re, ayo re, melaku nang kunjungan.
1: Okay, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
0: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya tuh talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
0: Okay,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabun Indong itu venue-nya itu di Surabaya di dapur umum. Kalau bisa nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
0: Kora-kora.
1: Nah ya benar, kora-kora. Gak masalah kan?
0: Oh iya, gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
0: Dingkle.
1: Nah ya benar, dingkle. Gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
0: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya, biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
0: Okay.
4: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
0: Siap. Okay.
1: Kamera rolling action.
0: Aduh, ya kora-kora lah. Kok bingung iki? Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren Sekar. Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
0: Enggak.
2: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
0: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisanya sih after lunch ya.
0: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
0: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri?
0: Emang bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
0: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.
5: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.